kanongire kuguhikaze mu byo naguteguriye biza kudufasha kugera gihe cy'isaha azitano z'umuhingamo angumenyesha yuko guhera aka kanya kugera gihe cy'isaha imyanya minota 15 zo buri kurakurikirana indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana agore gihe cy'isaha imyanya minota 15 kugera gihe cy'isaha imyanya minota 30 cwa ukurikirana amatangazo nibimenyeshejwe guhera gihe cy'isaha imyanya minota 30 kugera gihe cy'isaha azibiri urakurikirana ikiganiro mwanya w'umuririmbyi guhera gihe cy'isaha azibiri kugera gihe cy'isaha zitatu n'igice ndagushikiriza cha kiganiro ku TV guhera gihe cy'isaha zitatu n'igice kugera gihe cy'isaha zine n'umwanya w'ibyiyumviro hamwe n'indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana gihe cy'isaha zine kugera gihe cy'isaha zine n'igice ano mwanya w'ijambo ry'Imana arisiguwe nayo guhera gihe cy'isaha zine n'igice kugera gihe cy'isaha zitanu acandangiriza ku ndirimbo zigufasha akumva ubutumwa zirimo zo guhimbaza Imana nitegurira akugusezera kazi.

Isaha imwe n'iminota 30 reka ndabahamagarire gukurikirana cha kiganiro umwanya abo muririmbyi abakunda kuririmba rero abashaka no kubimenya akaze kandi mutega amatwi akumbure iki kiganiro.

Dushimire aba baririmbyi bashoboye gutunganya uru rurimbo aho bari bakomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubana nabo. Nabasezeraniye ko nyuma y'indirimbo cya ndabashikiriza urutonde rw'ibiganiro ruza kutugeza gece isaha 9 tubandanya tuganira kugeza gece isaha 6 aho igimuca duca tujya mu kiganiro akayabago keza kuva gece isaha kaza kudushikana gece isaha 2 kuva gece isaha 2 gushitsa gece isaha 8 muzaba muri mukurikirana indirimbo zitandukanye kuva gece isaha 8 gushitsa gece isaha 8:30 muzaba muri mukurikirana ikiganiro ubuzezwa buzima ru Kristo kuva gece isaha 8:30 gushitsa gece isaha 9:30 muzaba muri mukurikirana indirimbo zaha iwacu kore ni gorutande kubiganiro jewe na bateguriye tuzaanza kubashikiriza rero mubandanye mugira ibihe byiza ni samirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri indirimbo iwacu ni heza inezere abantu bayikunda ndetse inezere umuntu wese arimo akurikirana iyi radio ntimwumvirize umudiho ariko mwumvirize amajambo arimo

0: wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi
1: kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu

oya sindirimbo mbere inimere bashobora kutwandikira ko ubumazi bagacara ndika ubutumwa wandika izina ryawe naho uri indirimbo wifuza korari ari ibyo ndirimbo nayo kora sandirango bice gikogwa hanyuma ucyumva ku nimero 62 ubusa 63 36

Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka ndagushimiye cyane nshuti mukunzi wewe ukunda ibigani bica kuzamiriza yawe Imana nyina mahoro ikomeze kubandanya ikugira neza kandi iguhezagire dushimire Jose Bibiane reka dushikiriza ikiganiro indirimbo ziwacu nawe Imana imugire neza ni Godefroy ndayikengukire njere yo kubandaniriza aho yaragereje muri umwanya muntu mbere yo kubandanya ndi kumwe nawe mu gushikiriza ivyo naguteguriye kandi ngiye gushikiriza unkundi yo ndakwipfurize kubandanya ugugwa neza no kugira ibihe byiza na cyane mu kubandanya ukurikirana urutonde rw'ivyo naguteguriye kandi ngiye gushikiriza none rero nizere kandi nzirikane ko uri kumwe nanje mu byo naguteguriye nuko rero Imana nyina mahoro ikomeze kubandanya kugira neza ndakumesha yuko ubunyene uca ukurikirana ikiganiro uwifuzwa ibihe byose inyuma yaho haza kuba ari igihe cy'isaha 10 haza kuba igihe cy'isaha 10 n'iminota 30 gushikana isaha 10 nimwe uza guca ukurikirana indirimbo zisanzwe zitandukanye Isaha 11 n'iminota zuzuye neza gushikana isaha 12 uza guca ukurikirana ikiganiro cya Muntahirize aho tuza kugusomera udukarata twanditswe kugira ngo dushobore gutasha inshuti n'abagenzi 12 gushikana 12:30 uza gukurikirana itundi turirimbo dutandukanye nayo 12:30 gushikana isaha 1 uza gukurikirana ikiganiro abo ni bande Inyuma yaho turaza gushikiriza urundi rutonde rw'ibyo tuza kubandanya tugushikiriza nuko rero Imana nyene amahoro ikomeze kubandanya kugira neza babaduhisemo kandi kuri kurakurikirana radio kiza ku isoko y'ukuri Imana igumugisha kandi ikomeze kubandanya ugubwa neza

Radio kagiza ku isoko yukuri reka ndagushimire cyane cyuti mugenzi we kwabandanya udukurikirana aho hose imana nyine namahoro ikomeze kubandanya kugira neza kwe wahisemo kubandanya kurikirana radio agakiza ku isoko yukuri kandi rero komeze kubandanya ugwa neza reka rero ndamenyesha yuko rero umwanya ugenze kugira ngo ukurikirane

Nkundira kubera ko ndazi ko benshi mukunda kuririmba mu majwi atandukanye atari soprano mu nkundire manze ndirimbe jenyene mu gitero cha mbere hamwe n'icitabirizo mumvirize uko tugenda hama mu nyuma turaheza tujane.